0: Jimmy. Kalau aku datang memang pemupau.
1: Robert, manangit unak, manangit untak kunimu.
0: Manangit?